bilangin. Kau yang nak tuya kat telau cuma yang mu mertua lu kat tang matali uya kat tanya ilangi out langi aktif tidur kita mau ngalau kamu mu minggu waktu lu balau matali kabdu namu berkata ubruting nibiak tidak tutik kita tutik tidak tutik inung inung ni cegua kau yang sudah orang lu mu berkata kak balau tu mana lima kau kabdu nari lektun inung ni naung isu mangit dia lektun. Kuya sung nang milone tuk siare to kap duna kap sinya kuluin kuya suru kalo patalone inu ekichi lo kilu te sulo kilu te na ka kutik ko kap duna ta kaso taip sumani le kap duna mo me kata ubdute kuya su kata ubdute kuya nak kutim magya lo katta la oksimayo taip man na tag buta man na ikaw makatak taka taip man na itunir tum magya lo umata. Amma aneak bi ulu kalau matak bunyi ujak tak ya aneak bi kute kuluani angit kaksi malik tilunga. Takkanan aneak bi kulu bisa nak katau lek tilunga. Ing ne suk tu kalau angal tu ing ne suk si katau kat tak tilunga. Saya nak katau cak tilunga kini nau ya leok tilunga. Mana li saya na yun nak tu ya kun ne kap tak saya na balau tu galu atiun. Aneak bi milun ni saya nak katau balau tu galu atiun. Makua ayung itu dekat tu kisim sana kat telak tidurin. Mana ulik tu suna tu ina ayok sang nangit cuma kalau ulik aluang mata ayok sang nega kat tak tidurin ayok sak tinggi lek tu dah ibu cuma ni tu ayok nangit dia lek aluang mata kowe nangin nak cuma kalau ulik tu ubalu ke inna kowe angap tetta kowe sung nang mekau yu mayun ni kat tak tu kulu kapta taban nalu kai malilu aku tu pilih kapta. Kuwe anang nak sama kaya rulak tu taip cuma ni. Taip makan nak li. Uyak tak kaya aku ni sakit dulu dulu. Kuwe asung na uangan. Mumingu atiak tuting. Kuwe asung uru atiak tuting pekat telauk tu. Mana li atu ni kajik cici kau lak ciluin. Kuwe anak aluk kalau aku ni kuwe anak lu aku ni. Mana kuwe aging itu tinggi lu aku tak salah aku li. Inna ulak tu ni lu. Ami cuma kaya lu ni tu ilak alak tu. Taip mai lang. Angit kaksi malikama puwag lubing megalu lauktunga. Nang minik kanir ni katla kama talimaning. Kamno igalo panitua kaklono nikaaning. Nikaaming. Tagbali tiguanu katitutik fuatting ulik mata. Tiguak po ilangi inna kuktutik apsimatilik tugaloa. Tiguak inna kaptikum. Tak nuta kau lelung, engkau tak kau walu lelung. Kau biasa sungau ni aktif juga iklu anu ngah kau biasa nangin magi lelung. Kau biasa urikan isu magi ni kumun. Tapi cuma ni le, tapi mana lo aku cuyu di ni sunalung ni kau biasa usak cepala ungin napta. Ona ikau matlak papa. Nuta kau lelung anu. Sunagaya ni kau biasa singgu anu kecuta. Tapi mana walau kalau angman. Tuksia reaktiak tutik tuksia ani biali kuwia sungna ikkau matiak lugu bivalao galo agapta. Maanna li tuksia reakupto pigaak nang me unnu atau sikulu tagba asu ilangin aakka. Tuksia reakattao yaktu ilangin kau yumajakka. Kuwia sungni alung mum kejiktikini alung kanutuin nang nalautak titkini pinggungni. Mana li imik ilah imik nak ilang a kubu asyik tiga kata orang sepeda ubluni kubu anak ni agak waktu ni lima anak kubu anak ingin nak sama kaya rulang mata if cuma ni unganin itu anu agak luni sibu karena kata lelak kubu asyik nau jumal kangan kubu anak itu anu nak sah kata lelak man kubu asyik asyik luta kisiane kata man taman natuk tau lelak atau asyik luku kisiane kata man. Tapi mana, tapi cuma ni orang ni kau yang nangin nak saya agak paka, kau yang ingin makelak takalih bunga. Tuk siang nak kau ikut dulu, tapi mana kau yang sung nak kencing ni aluk tak sib dulu. Iman nalu ni 25 ni kau yang sung nak pan, kencing kute kau pak kencing kute. Nok kangat jiu mila aku ting ni yang ulang mik pak kencing ni atau inang mika mik iman na isu makat takalu agama. Tak nak kunci lukta galu, anuai galu, kau tama galu kecik tahu lek sone. Emba tuksi aga lau kisah maju nek sute. Kau biasa sute kaktu takba. Ani biang ujume kau biasa sute kaktu. Tapi mana lita mana mana ulat cukup kau biasa ingat sute kijaga. Kau biasa guma galu waktu. Kau biasa galu waktu ma. Kena lukta tapi mana isu makan tak kau lek. Ilangin ilah, ilangin. Ubang ale.
Tak gua ukasak tungai paksa aku biasung naunia singgah.